telah dirinci, dikupas panjang lebar dalam kitab-kitab sunnah dan yang lainnya dari kitab-kitab karya para ulama. Fabi wa fi muqaddamil ijaba an hadha sual, dan sebelum aku menjawab pertanyaan ini, umahidu binaklain, aku awali, aku buka dengan menyebutkan dua penukilan. Thumma uridul adillah ala mauqarriruhu, dan aku kemudian aku akan sebutkan dalil-dalilnya. Wallahul muwaffiq. An-naqlul awwal, penukilan pertama. Qala Ibn Muflih fil adabi syar'iyyah. Ibn Muflih mengatakan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, wala yungkir ahadun ala sultan illa wa'dhan, wa'dhan lahu wa takhwifan aw tahdhiran minal aqibah fid dunya wal akhirah. Fa innahu yajib wa yuhramu bi ghairi dhalik. Dzakarahu al-qadhi wa ghairuhu. Dan tidak boleh seorang pun mengingkari terhadap sultan kecuali dalam bentuk wa'dhan, wejangan, wejangan untuknya. Wa takhwifan, memberikan rasa takut, ya. Au tahdhiran, atau memperingatkan dari akibat, yakni akibat yang jelek di dunia maupun di akhirat. Nah, ini wajib. Dan haram dengan selain ini. Demikian disebutkan oleh Al-Qadhi dan yang lainnya. Wal murad, yang dimaksud adalah, kata Ibn Salah, Ibn Muflih, walam yakhfa awalam yakhaf minhu bittakhwif awalam yukhawif walam yakhif minhu bittakhwif wattahdhir wa illa saqata. Maksudnya adalah dia tidak boleh takut. Dia yang hendak melakukan ingkar mungkar ini juga tidak boleh takut ketika dia memberikan takhwif wat tahdhir. Ya, memberikan peringatan ini, memberikan rasa takut supaya dia atau penguasa itu takut. Dia sendiri enggak boleh takut. Wa illa, kalau dia takut, saqata, maka gugur kewajiban ini. Wa kana hukmu dzalika ka ghairihi. Sehingga hukum dalam hal ini sama dengan yang lainnya. Yakni dari sisi ini sama, bahwa yang menegakkan ingkar mungkar itu sendiri tidak boleh khawatir akan keselamatan dirinya. Kalau dia takut mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka gugur. Qala Ibnul Jauzi, al-ja'is minal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ma'a salatin at-ta'rif wal wa'u. Yang boleh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa adalah at-ta'rif wal wa'u, memberitahu, menjelaskan dan memberikan nasihat, wejangan. Fa amma takhsinul qaul nahwa ya zalim, adapun mengucapkan ucapan kasar seperti wahai orang yang zalim, ya man la yakhafullah, wahai orang yang enggak takut kepada Allah, seperti ucapan-ucapan seperti ini, memanggil penguasa dengan ucapan-ucapan seperti itu. Fa in kana dzalika yuharriku fitnatan wa yata'adda syururaha ilal ghair lam yajuz. Ya. Kalau itu membangkitkan fitnah dan akan menimbulkan kejelekan pada pihak lain, maka enggak boleh. Ya. Wa illam yakhaf illa ala nafsih fa huwa jaiz. Kalau dia tidak mengkhawatirkan kecuali keselamatan dirinya, maka boleh dilakukan. Naam, inda jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Ya, artinya kepada penguasa adalah dengan cara menyampaikan dengan baik dan berupa wejangan-wejangan, imbauan-imbauan, ajakan-ajakan. Ini al-wa'u.

nasihat, sehingga enggak boleh mengucapkan kata-kata yang seperti tadi. Nah, bil khusus kalau itu akan menimbulkan, menggerakkan fitnah. Ya. Kapan itu menggerakkan fitnah? Biasanya kalau di depan malak. Ya. Kalau di hadapan khalayak memang. Ucapan, wahai zalim, wahai penguasa yang zalim. Ya. Itu akan menimbulkan ini, menimbulkan pro dan kontra di antara, misalnya. Ya, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Ada yang membela. Ya. Dan seterusnya. Namun kalau dia tidak takut kecuali keselamatan dirinya, maka labas, tidak mengapa. Artinya, kalau dia berani menyampaikan itu, dan biasanya disampaikan langsung kepada penguasanya. Ini yang dikatakan dalam hadis, al-qaulul haq inda sultanin jair. Ya, ucapan yang benar, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, ucapan hak di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Sampaikan ini. Anda telah berbuat zalim. Anda telah begini. Ya. Tentu resikonya besar. Dia ini zalim. Jahat. Ya. Kif dia katakan di depan dia. Semua kesalahan-kesalahan dia tunjukkan. Ya, tentu akan beresiko. Ya. Kalau memang dia memang siap dengan itu semua, maka boleh. Tapi tadi, indah. Bukan penguasanya di sini, di kota, ibu kota, dia di sini teriak-teriak. Tidak, anda di hadapannya langsung, di hadapan dia. Datang, benar. Anda telah membuat kebijakan seperti ini. Ya, tentu. Ya, ketika dia mengatakan seperti itu, dia harus kuat datanya. Jangan sampai lu di mana saya yang membuat kebijakan itu. Nah, ini. Kapan itu anda dari berita dari siapa? Ya. Anda berbuat kebijakan, tahu anda. Kenapa saya berbuat kebijakan? Ini ada undang-undangnya, ada dasarnya seperti ini. Ya. Berarti kan salah. Artinya memang semuanya harus siap dia. Harus siap. Bahwasanya datanya benar, informasinya benar. Ya. Sehingga dia katakan, ini kebijakan yang salah, anda telah berbuat zalim. Anda menzalimi rakyat. Nah. Tapi kalau kita hanya keliru. Ya. Menzalimi rakyat hanya klaim sepihak saja. Sementara semuanya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan prosedur yang benar. Ya, ternyata itu berita-berita dari pihak oposisi misalnya yang tidak ada kenyataannya, tidak ada datanya, tidak ada faktanya. Nah, ini tentu akan bukan lagi menjadi nasihat. Ya. Ini kata-kata apa? Kalau dia menghadapinya, menyampaikannya secara langsung. Itu pun tadi at-ta'rif wal wa'u. Dia sampaikan dengan cara memberitahukan, memaparkan, dan menasihati. Kemudian qala walladzi arahu al-man'a min dzalik. Walaupun beliau tadi menyatakan apa? Kalau dia berani mengatakan itu dan tidak khawatir kecuali keselamatan dirinya, maka boleh, silakan. Tapi kata Ibnu Jauzi, walladzi arahu, yang aku pandang, al-man'u min dzalik. Tidak boleh yang demikian. Hati-hati. Ya, artinya, kenapa tidak boleh? Karena tadi akan beresiko, satu. Atau kedua, kalau itu dilakukan di depan khalayak. Nah, dan akan menimbulkan resiko yang tidak hanya menyangkut keselamatan pribadi dia. Nah, sebagaimana nanti akan kita fahami ini dengan dari penjelasan-penjelasan berikutnya. Anak lusani. Penukilan kedua, qala Ibnu Nuhas fi kitabih Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin wa Tahdhiri Salikin min Af'alil Halikin. Ya, Ibnu Nuhas mengatakan dalam kitabnya yang berjudul ini tadi, pengingat orang-orang yang lalai dari amal-amal orang-orang yang bodoh. Jangan sampai beramal dengan perbuatan atau amalan-amalan orang-orang yang bodoh. Dan tahdir, peringatan terhadap orang-orang yang berjalan, menempuh perjalanan ini dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah binasa, yang telah berguguran, berjatuhan dari jalan yang lurus ini. Kata beliau, wa yakhtarul kalama ma'a sultan fil khalwah alal kalama'ahu ala ru'usil ashhad.
Yang dipilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa menyampaikan, berbicara kepada sultan itu fil khalwah, dalam kondisi bersendiri, di forum atau pertemuan bersendiri. Adal kalam ma'ahu ala ru'usil ashhad, dibandingkan pendapat yang menyatakan bicara kepada sultan di hadapan khalayak ramai. Ini pendapat yang dipilih adalah ma'al khalwah, bersendiri, bukan bicara dengan sultan di hadapan masyarakat atau khalayak yang ramai. Bal yawuddu law kallamahu sirran, bahkan beliau menginginkan, lebih suka lagi kalau diucapkan secara sir, benar-benar tersembunyi. Wa nasahahu khufyatan, menasihatinya secara tersembunyi, min ghairi thalisin lahuma, tanpa ada orang ketiga, tanpa ada orang yang ketiga. Ya, dan nanti akan dijelaskan bahwasanya cara seperti ini ya akan lebih mengantarkan untuk diterima, karena akan lebih aman dari gengsi si penguasa tadi, karena disampaikan langsung. Beda kalau disampaikan di khalayak, akan muncul gengsi ya untuk mau menerima nasihat atau teguran. Taib, syahid di sini adalah dalam kitab Ibnu Nuhas ini disebutkan bahwa yang terpilih adalah pendapat yang menyatakan menyampaikan kepada sultan itu dengan cara khalwah, bersendiri. Bahkan ditegaskan khufyah itu gimana khufyah? Berdua saja tanpa ada orang atau pihak ketiga. Nah. Intaha, selesai penukilan kedua ini. Laqad kana mauqif salafina salih minal munkarat as-sadira minal hukam wasatan baina ta'ifatain, dan sikap para salafus salih terhadap kemungkaran-kemungkaran yang muncul dari pemerintah itu adalah sikap yang pertengahan di antara dua kelompok sesat. Ihdahumal khawarij wal mu'tazilah, kelompok sesat yang pertama adalah khawarij dan mu'tazilah, alladzina yarawna al-khuruj ala sultan, yang memandang boleh memberontak kepada penguasa. Idza fa'ala munkaron, kalau penguasa itu melakukan kemungkaran, maka menurut Mu'tazilah dan Khawarij berontak aja sudah. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, berontak. Ya, lawan pemerintah itu. Ini ucapan pendapat siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Wal ukhra, kelompok sesat kedua adalah ar-Rawafid. Kelompok Rafidhah alladzina adafu ala hukamihim qaddasah, yang memberikan kepada pemerintahnya kesucian. Ya, kultus. Enggak pernah salah. Hatta balaghu bihim martabatal ismah, hingga menempatkan pemerintah itu di posisi maksum. Enggak pernah salah, enggak bisa salah, enggak boleh salah. Nah. Ya, yang diberikan kepada para imamnya, imam-imam mereka, Syiah Rafidhah meyakini imam-imam mereka itu orang-orang yang maksum, ya, sehingga enggak boleh salah dan enggak boleh disalahkan, anti kritik, ya. Apa saja pasti betul. Ya. Ini kelompok Rafidhah. Demikian ada dua kelompok sesat, ya, yang Khawarij menyatakan pokoknya berbuat mungkar sudah lawan. Yang ini enggak, pemerintah itu suci, bersih, maksum. Nah. Ini dua kelompok ekstrem. Wakila at-taifatain bima'zilin anis sawab. Dua kelompok ini jauh dari kebenaran. Wa bin man'a an sharihus sunnah wal kitab, dan jauh dari terangnya jalan as-sunnah dan al-kitab. Wallahu ahlus sunnati wal jamaah ahlul hadis ila 'ainil huda wal haqq. Maka Allah telah memberikan taufik kepada para ahli sunnah, ya, wal jamaah ahlul hadis, kepada titik hidayah dan kebenaran. Fadhahabu, maka mereka menyatakan, berpendapat, ila wujub ingkaril munkar, wajib
menegakkan ingkar mungkar, lakin bidawabit asy-syar'iyyah. Namun dengan pedoman-pedoman syar'i, allati ja'at biha sunnah, yang telah terdapat di dalam as-sunnah. Wa kana 'alaiha salafu hadhil ummah, dan itulah yang diamalkan oleh para salaful ummah. Wajib ingkar mungkar pada siapapun, termasuk kepada pemerintah, kepada penguasa. Namun harus dengan dawabit asy-syar'iyyah, berdasarkan pedoman-pedoman syar'i. Di mana itu? Ada di dalam as-sunnah. Dan inilah yang telah diamalkan oleh para salaful ummah. Wa min ahammi dzalika wa a'zamihi qadran, dan di antara dawabit yang terpenting dan paling mulia, ayyunasah wulatul umur sirran. Di antara pedoman terpenting dan yang termulia adalah bahwa pemerintah itu diberi nasihat atau dinasihati dengan cara tersembunyi. Fi ma sadara anhum min mungkarat, ketika muncul kemungkaran-kemungkaran dari mereka. Wala yakunu dzalika ala ru'usil manabir, enggak boleh dilakukan di mimbar-mimbar orasi atau mimbar-mimbar Jumat atau yang lainnya, mimbar-mimbar politik. Enggak boleh di atas mimbar. Wa fi majami'in nas, atau di perkumpulan-perkumpulan manusia. Ya, termasuk di demo-demo. Ya, ini musibah. Ya, musibah akibat sistem demokrasi. Nah, ini munculnya demo-demo, demonstrasi-demonstrasi. Ya. Yang itu tidak diizinkan dalam syariat. Itulah salah satu bentuk ingkar mungkar yang tercela, ingkar mungkar yang dilarang di dalam syariat. Nah, kenapa? Nah, salah satu yang dilakukan ketika berdemo itu adalah ini tadi, orasi-orasi. Ya, mimbar-mimbar orasi, mimbar-mimbar politik tadi, atau mimbar-mimbar jalanan katanya. Kan itu berbangga mereka dengan itu. Dianggap itulah vokal, itulah perjuangan, itulah amar ma'ruf nahi mungkar, itulah perjuangan membela rakyat. Nah, dan yang lebih menyedihkan lagi, itu dianggap sebagai bagian dari Islam. Sehingga enggak sedikit tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh dakwah, ya, itu yang menyokong atau mendukung aksi-aksi demonstrasi. Ini sangat disesalkan. Nah, sekaligus menunjukkan betapa prinsip ahli sunnah ini benar-benar asing. Benar-benar asing. Justru prinsip-prinsip Mu'tazilah yang banyak diterima dan diterapkan bukan hanya oleh masyarakat atau kaum muslimin secara umum, bahkan oleh tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh-tokoh Islam. Ya. Sehingga sudah terbiasa di media menyatakan kritik begitu. Ya, sudah terbiasa. Dianggap legal dan sah-sah saja. Nah, ini sekali lagi juga merupakan salah satu musibah demokrasi. Yang memang seperti itu, secara demokrasi, secara sistem demokrasi, legal, sah-sah saja. Nah, hendaknya kaum muslimin waspada. Ya, bil khusus para duat, para da'i, hendaknya waspada. Jangan sampai terjatuh ke sini. Nah, ini memang mahal. Dan ini memang membutuhkan kesabaran untuk menerapkan prinsip ini. Ya, dan kalau kita mengingat atau menyelami dan memahami dengan baik bagaimana penggambaran dari Rasul kondisi pemerintah, yang kita tetap diperintah untuk bersabar. Ya, itu memang benar-benar sudah di sama. Kalau kata kita memang sudah benar-benar melampaui batas sudah. Ya. Penggambaran dari dalam sunnah, yaitu mereka memukul punggungmu, merampas, mengambil hartamu. Ya, ini bisa jadi memukul itu tanpa alasan. Ya, mengambil itu tanpa regulasi sudah. Bisa jelas-jelas mengambil sudah. Ya, kalau mengambil dengan ada regulasi kan masih mending. Ada aturan, ada undang-undangnya. Ya, seperti ini, itu... Terlepas itu melanggar syar'i, tapi mereka melakukannya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Tapi ini sampai pada gambaran gimana? Memang jelas-jelas ngambil harta. Juga disebutkan isara wa asaratin. Banyaknya korupsi-korupsi. Nah, termasuk asara adalah apa? Banyaknya korupsi-korupsi. Nah, ini kita diperintah untuk bersabar. Jangan memberontak. Nah, jangan memberontak. Kritik juga tetap tidak boleh di hadapan umum. Tetap berlaku prinsip ini. Nah, bahkan sampai disebutkan apa? Qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil insi. Hatinya sudah hatinya para syaitan. Ya, di dalam fisik manusia. Kif kalau sudah hatinya hati syaitan. Ya. Yang masih hati manusia aja yang banyak yang berdarah apa istilahnya tega dan keji membunuh. Ya, itu sanggup. Padahal masih berhati manusia. Wa kif kalau sudah berhati syaitan. Nah, itu pun masih diperintah untuk apa? Bersabar. Sam'u wa ta'ah. Dan ini sampai sahabat bertanya langsung, ya Rasulullah, kami enggak tanya kalau pemerintahnya itu bertakwa, adil. Ya. Iyalah kami harus taat, tapi kalau pemerintahnya begini begini begini, apa kata Nabi? Isma' wa ti'. Tetap kalian mendengar dan taat. Sampai dengan soroha para sahabat, saya akan mewakili kita. Ya. Karena banyak yang menyatakan apa memahami bahwa hadis-hadis taat itu oh ya kalau pemerintahnya itu pemerintah impian ya. Pemerintah yang dalam impian bong orangnya adil, bertakwa, beriman ini semua ya ya. Ya itu wajib ditaati. Nah, padahal tidak demikian. Bahkan yang zalim sekalipun sampai sahabat bertanya langsung, kami enggak tanya kalau yang bertakwa ya Rasul. Tapi kami bertanya kalau yang berbuat begini, sebutkan asyar. Sahabatnya bukan berbagai kejelekan sudah. Ya, tapi jawaban Nabi tetap sama. Nah, dalam mengingkari pemerintah, tidak dipungkiri bahwa pemerintah manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat zalim, bisa berbuat kemungkaran. Nah, itu wajib diingkari. Dan demikian madhab ahli sunnah. Tak pun bagaimana mengingkarinya. Ya, kita pun kemarin sudah sebutkan bahwa maratibul ingkar itu ada empat. Ya, jangan sampai pengingkaran justru menimbulkan apa? Kemungkaran yang sama atau bahkan lebih jelek. Ini yang perlu diperhatikan juga. Ya. Sehingga di sini ya ikhwan, jangan sampai ingkar mungkar ternyata menimbulkan kemungkaran yang sama nilainya atau bahkan lebih jelek. Termasuk di sini dijaga dalam syariat, diberikan pedoman, arahan, rambu-rambu ya. Terhadap penguasa maka dengan cara sir, tidak boleh di mimbar-mimbar, di hadapan umum, di media-media. Nah, kenapa? Lima yanjimu an dzalik ghaliban min ta'libil amah, karena akan menimbulkan dari situ ghaliban mayoritas sudah kebanyakannya, yaitu apa? Ta'lib al amah, memprovokasi masyarakat, memprovokasi massa. Ya. Disebut presiden, disebut menteri, disebut ini sudah itu akan memprovokasi, akan jelas memprovokasi. Wa itharatir ru'a, ya, dan membakar para ru'a, orang-orang rakyat jelata ini tadi yang nggak ngerti apa-apa. Ya, wa is'alil fitan, dan mengobarkan api fitnah. Ya, ru'a ini bahaya. Kalau dia dibakar, emosinya ini akan berbahaya. Ya, mereka harus diarahkan, dilindungi. Ya. Jadi kalau mereka dibakar emosinya, diprovokasi sedemikian rupa, maka akan berbahaya kondisinya. Para ru'a yang enggak mengerti apa-apa, ya, yang tidak mengerti apa itu nilai kebijakan dan seterusnya. Nah, ru'a ini bahasa lainnya al-ghawgha, para ghawghaiyun, para provokator, ya, orang-orang yang enggak bisa menimbang, orang-orang dungu yang enggak bisa menimbang dengan akal yang sehat dan akal yang jernih. Wa hadza laisa da'ba
ahli sunnati wal jamaah. Maka cara seperti ini, provokasi atau dengan melalui media-media atau di mimbar-mimbar umum tadi, itu bukan caranya ahli sunnah wal jamaah. Bal sabiluhum wa manhajuhum, namun jalan dan manhaj ahli sunnah adalah jam'u qulubin nas ala ulatihim, menyatukan hati rakyat, hati umat bersama atau di bawah pemerintahnya, disatukan untuk bersatu di bawah kepemimpinan pemerintahnya. Wal amal ala nashril mahabbah bainar ra'i war ra'iyyah, dan berupaya menebar kecintaan antara pemimpin dan rakyatnya. Wal amri bis sabri ala ma yasdur anil wula min istithar bil mal au zulmin lil ibad, dan mengajak dengan sabar ya, terhadap apa yang muncul dari pemerintah berupa monopoli atau korupsi harta ya, atau menzalimi rakyat ya. Duna takhsisi fa'il ma'qiyamihim bimunasahati ulati sirran, dan tetap selalu menegakkan ya munasahah terhadap pemerintah dengan cara sir. Wa tahdhir minal munkarat umuman amaman nas duna takhsisi fa'il. Adapun kemungkaran-kemungkaran, nah, ditahdhir, diperingatkan di hadapan keumuman manusia, keumuman umat, namun tanpa takhsis fa'il, tanpa menyebutkan pelakunya secara langsung, walaupun dia tahu bahwa ini pelakunya pemerintah atau salah seorang oknum misalnya, tapi enggak disebut. Sebutkan kemungkarannya, ini terjadi kemungkaran, ada tempat kemungkaran, perjudian, perzinahan ini di sana, maka ya, ya tidak boleh mengikuti itu. Terjadi bahwasanya nak ada pertunjukan ini dan situ terjadi kemungkaran, apa kita tahu? Itu memang ada dari pemerintah atau dari oknum-oknumnya, maka tidak kita sebut pelakunya. Tidak kita sebut pelakunya. Katahdir minaz zina umuman, ya, seperti mentahdir zina secara umum, ya, tanpa mentakyin. Ya. Wa minar riba umuman, ya, tahdir dari riba tanpa mentakyin. Oh jangan, jangan menabung, jangan ini, jangan misalnya, jangan investasi di bank sini, bank sini. Nggak. Tapi apa? Dengan secara umum riba haram. Sebutkan contoh-contohnya riba. Ya. Transaksi-transaksi di masa ini. Ya. Sehingga jangan dianggap riba itu rentenir masa dulu. Ya. Rentenir konvensional. Tidak, di masa sekarang pun ya, terdapat transaksi-transaksi riba. Bahkan di online-online pun masih bisa terjadi transaksi-transaksi riba. Maka ingatkan ini. Ya, wa minadz dzulmi umuman. Demikian pula mentahdir, mengingkari dari kezaliman secara umum. Ya. Wa nahwi dzalik. Ini, sehingga jangan sampai pengingkaran itu, ya, tujuan pengingkarannya adalah masyarakat mengerti bahwasanya itu mungkar dan harus dijauhi, tidak boleh diikuti, tidak boleh dilakukan. Nah, namun tanpa terprovokasi oleh atau terhadap para pelakunya atau terhadap penguasa, pemerintah. Nah, kalau memang kemungkaran itu kaitannya dengan pemerintah. Yaqulu al-allama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, laisa min manhaj salaf at-tashhir bi'uyubil wula wa dhikru dhalik 'ala al-manabir. Maka bukan termasuk, bukan bagian dari manhaj salaf membuat terkenal ya, menyebut-nyebut aib-aib pemerintah dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar. Di anna dhalika yufdi ilal fawda, karena itu akan mengantarkan kepada kekacauan. Wa adami sam'i wa ta'a fil ma'ruf, dan menyebabkan tidak lagi atau hilangnya sikap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa yufdi ilal khawd,
Alladzi yadur wa la yanfa, dan akan mengantarkan apa? Perbincangan-perbincangan yang membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Nah. Walakin at-tariqa al-muttaba'a 'inda salaf, namun cara yang dituntunkan oleh para salaf, an-nasiha fi ma bainahum wa bainas sultan, adalah nasihat langsung antara dia dengan penguasa. Wal kitaba ilaihi, atau menulis surat kepadanya. Aw al ittisal bil ulama, atau berhubungan dengan para ulama. Alladzina yattasiluna bih, yang para ulama itu bisa berhubungan dengan pemerintah itu tadi. Nah, hatta yuwajjah ilal khair, sehingga ulama itu atau pemerintah tadi bisa diarahkan kepada kebaikan oleh para ulama tersebut. Nah, tentunya ulama-ulama al-mausuqun, ulama-ulama terpercaya. Ya. Wa ingkar mungkar yakunu min duni dzikril fa'il. Ya, ingkar mungkar lakukan tanpa menyebut pelakunya. Fayungkar az-zina, harus diingkari zina. Enggak boleh dibiarkan terjadi perzinahan, ya diizinkan tempat-tempat prostitusi, maka itu harus diingkari. Enggak boleh dibiarkan. Nah, sehingga rakyat jangan sampai ikut ke sana, jangan sampai menganggapnya legal, tetap itu mungkar. Ya. Apapun bentuknya itulah perzinahan. Wa yungkar al-khamr. Ya, walaupun diberi merek dengan berbagai merek, enggak boleh. Sebutkan ini dengan merek seperti ini, dengan kemasan seperti ini adalah khamr. Ya, kita enggak boleh. Ya, walaupun itu dijual di tempat ini, tempat itu. Nah. Wa yungkar ar-riba min duni dzikri man fa'alahu. Ya. Demikian pula diingkari riba tanpa menyebut siapa yang melakukannya. Naam. Wa yakfi inkaril ma'asi wat tahdhir minha min ghairi dzikri anna fulanan yaf'aluha. Sehingga cukup mengingkari maksiat-maksiat dan memperingatkan darinya tanpa menyebut bahwa fulan yang melakukannya. La hakim wala ghairu hakim. Baik pemerintah maupun selain pemerintah. Ya. Kalau itu bersifat apa ya, ikhwan? Menyeluruh. Dan erat kaitannya dengan penguasa. Walamma waqa'atil fitnah fi ahdi Utsman. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan riwayat bahwa ketika terjadi fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang enggak tahu keadilan Khalifah Utsman bin Affan? Ya, sahabat yang adil, yang dikenal dengan iman dan takwa dan zuhudnya. Nah, namun demikian masih ada orang membencinya, masih ada orang yang menganggapnya zalim. Nah, terjadi fitnah, sehingga terjadi fitnah, dituduh dengan sekian tuduhan.

Terjadi fitnah, sehingga terjadi fitnah. Dituduh dengan sekian tuduhan. Dituduh korupsi, dituduh melakukan nepotisme dan yang lainnya. Terjadi fitnah. Maka qala ba'dun nas li Usama bin Zaid radhiyallahu an. Sebagian orang mengatakan kepada Usama bin Zaid, "Ala tungkir ala Utsman? Tidakkah engkau mengingkari Utsman?" Qala, "A unkiru alaihi indan nas?" Apakah aku harus mengingkarinya di hadapan manusia? Lakin unkiru alaihi baini wa bainahu. Aku sudah mengingkari. Ya, antara aku dengan beliau. Nah, memang kesalahan manusia tempat salah. Manusia tempat lupa. Ya. Termasuk sahabat, termasuk khalifah pun bisa melakukan kesalahan. Maka sahabat ketika melihat itu enggak diam. Para sahabat enggak diam. Nah, tapi di mana sahabat mengingkarinya? Sahabat mengingkarinya baini wa bainahu. Langsung antara aku dengan beliau. Ya. Sehingga ketika ada yang tanya, "Kenapa Anda kok diam enggak mengingkari?" Dijawab oleh sahabat Usama bin Zaid, "Apakah aku harus mengingkarinya di hadapan umum? Ya, di hadapan khalayak. Namun aku sudah mengingkarinya antara aku dengan beliau. Wala aftah baba syarrin 'alan nas." Dan aku tidak boleh, aku tidak ingin membuka pintu kejelekan terhadap manusia. Walamma fatahu syarr fi zamani Utsman radhiyallahu an. Namun demikianlah kata Syekh bin Baz, ketika ternyata mereka membuka pintu kejelekan ini, sanggih tetap banyak orang-orang yang melakukan apa? Ingkar mungkar dengan cara terang-terangan. Ya, berdemo mereka. Fi zamani Utsman, di zaman Utsman radhiyallahu an, wa ankaru ala Utsman jahratan. Sehingga mereka mengingkari Utsman secara terang-terangan. Tammatil fitnah wal qital wal fasad. Maka terjadilah fitnah, pembunuhan dan kerusakan. Alladzi la yazalun nas fi atharihi ilal yaum. Yang mana umat manusia terus merasakan akibatnya, merasakan pengaruhnya sampai hari ini. Karena itu terus ditiru. Nah, karena pedang ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila sudah terjadi pertumpahan darah ini, maka fa innahu la yurad. Enggak bisa ditolak lagi, enggak bisa dihindarkan lagi sudah. Akan terjadi berikutnya dan berikutnya. Hatta hasalatil fitnah baina Ali wa Muawiyah. Hingga terjadi berikutnya, di masa berikutnya terjadilah fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Wa qutila Utsman wa Ali bi asbabi dzalik. Yang mana Utsman dan Ali terbunuh dengan sebab itu. Ya. Wa qutila jammun katsir min as-sahabah wa ghairihim, bahkan terbunuh sejumlah besar dari kalangan sahabat yang lainnya bisababil ingkaril alani. Dengan sebab adanya ingkar terang-terangan seperti ini. Wa dzikrul uyub alanan, menyebut-nyebut kejelekan secara terang-terangan. Hatta abghadan nas waliya amrihim. Dengan manusia benci kepada pemerintahnya. Wa hatta qataluhu, sampai berani membunuhnya. Nas'alullahal afiyah. Ya. Ya, mana kalau sudah disebut-sebut itu pasti akan ada apa? Akan menyala fitnah itu. Akan membara kebencian itu. Nah. Itu kalau benar aib-aibnya. Wa kaif kalau salah? Kaif kalau salah? Dikira aib ternyata bukan aib. Nah, atau dikembangkan yang disebut satu aib, yang tersebar 100 aib. Nah, ini terjadi dan itulah fitnah. Ya, itulah fitnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terjadilah sampai berujung kepada terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran ya di antara pasukan Ali bin dan Muawiyah. Itu semua ulah para pelaku fitnah. Wa hadha alladhi, selesai ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Wa hadha alladhi qarrarahu Syekh rahimahullah wa imtidad lima qarrarahu a'immatid da'wah.

Ini yang beliau tegaskan ini. Dia tetapkan bahwasanya ingkar mungkar itu bisir. Ingkar mungkar tidak boleh dilakukan secara alanan. Nah, ini yang beliau tegaskan ini adalah kelanjutan dari apa yang ditegaskan oleh a'immatud da'wah, para imam da'wah, yakni da'wah salafiyah di masa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka juga sama. Wa huwa fil haqiqa imtidadun lima alaihi salafus salih min as-sahabah wat tabi'in wa man salaka maslakahum min ahli al-ilmi wad-din, yang itu sebenarnya juga merupakan kelanjutan, kepanjangan dari jalan para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama, para ahlul ilm, dan ahlul din yang menempuh jalan mereka. Wa fi hadha yaqulu a'immatud da'wah asy-syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ya, dengan dalam permasalahan yang sama, prinsip yang sama ini dinyatakan oleh para imam dakwah, antara lain Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Latif al-Syekh, wa Syekh Sa'ad bin Atiq, Syekh Umar bin Salim, wa Syekh Abdullah al-Anqari rahimahullahu al-jami', indama syaghaba ba'du al-muntasibin ila ad-din wa ad-da'wah fi zamanihim ala hadzal 'asr. Ketika ada sebagian orang yang hendak mengacaukan prinsip ini, yaitu orang-orang yang yantasibun, menisbahkan diri kepada dakwah dan din. Mereka menyatakan prinsipnya, prinsip dakwah tauhid, ya, dakwah yang ditegakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ini, ingkar mungkar. Sehingga kalau ada kemungkaran kita harus berontak, harus lawan. Tidak ada. Prinsipnya sama. Ya, kemungkaran terjadi, naam, diingkari, namun lakukan nasihat dengan cara sir. Tidak boleh memberontak, tidak boleh menentang dan melawan. Nah, sehingga ada orang-orang yang syaghaba, mengacaukan, ya, yang mereka itu yang tasibun ila dakwah, menisbahkan diri kepada dakwah. Nah, wa atharu asyubah asyaitaniyah haulahu, dan mereka menebarkan syubhat-syubhat syaitaniyah seputar masalah ini. Nah, faqala ulaika la imma, maka para imam itu mengatakan, amma ma qad yaqa min wulatil umur min al ma'asi wal mukhalafat allati la tujibul kufur wal khurud min al islam fal wajib fiha munasahatuhum ala al wajhi syar'i birifqin. Ya. Adapun kata para imam dakwah itu, ya, yang ini di masa, kalau ini menyebut nama Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ini adalah mufti am, ya, kerajaan Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz, yang itu adalah guru Syekh bin Baz. Nah, berarti sudah di masa pemerintahan Malik Abdul Aziz dan setelahnya. Ya. Nah, ini raja-raja muluk, ya, para raja Arab Saudi ketika itu sudah banyak yang membenci dan memprovokasi dengan apa? Mereka berusaha memberontak, sampai di antaranya yang pecah, ya, itu pergerakan siapa? Juhaiman. Nah, pergerakan siapa? Juhaiman. Pemerintah Arab Saudi, para rajanya, ya, yang mereka memiliki perhatian yang besar kepada Islam, kepada Alkitab was Sunnah, bahkan terang-terangan menyatakan bahwa manhaj negara kami, dasar negara kami adalah Alkitab was Sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah. Ya. Mereka yang mendengung-dengungkan daulah Islamiyah itu, ya, padahal sudah ada daulah Islamiyah, tegas menyatakan asas yang prinsip negara kami adalah kitab was sunnah ala makana alaihi salaful ummah. Tapi kita enggak mau. Ya, tidak mau mendukung, tidak, bahkan yang ada membenci, memprovokasi dengan alasan apa? Ini tadi mukhalafat ma'asi. Ya, manusia ada ma'asi. Manusia ada kemungkaran. Nah, tugas kita menasihati, meluruskan. Ya, para raja manusia, bukan orang-orang yang maksum. Ya, mereka mau enggak mau terlibat dalam politik, terlibat dalam kebijakan, terlibat dengan hubungan-hubungan bilateral internasional. Ya. Sehingga mereka melakukan kebijakan-kebijakan
yang bisa saja terjadi maksiat, bisa saja terjadi mukhalafah, sengaja maupun enggak sengaja. Nah, maka itu semua la tujibul kufur, selama maksiat yang tidak mengantarkan atau mengharuskan kekafiran. Ya. Dan tidak mengharuskan keluar dari Islam. Ya, karena memang kemungkarannya bertingkat-tingkat. Ada yang mukaffirah, ada yang belum sampai pada tingkat mukaffirah. Kalau belum, nah ini yang masih dalam dairatul Islam, yang kita wajib melakukan munasahah. Maka kata mereka, fal wajib fiha, yang wajib dilakukan adalah munasahatuhum alal wajhi syar'i birifqin. Tetap melakukan munasahah, sampaikan nasihat ya, jangan bosan. Ya. Jangan benci, jangan dendam, sampaikan nasihat. Anda anggap itu salah, mungkar, sampaikan. Nasihat-nasihat ala wajhi syar'i, dalam bentuk yang syar'i, birifkin, dengan kelembutan. Nah, wattiba ma kana alai salaful ummah, dan mengikuti cara para salaful ummah, salafus saleh, min adami tasyni' alaihim. Ya, yaitu tidak melakukan ucapan-ucapan jelek kepadanya. Fil majalis wa majami'in nas, di majlis-majlis dan perkumpulan-perkumpulan manusia. Wa i'tiqad anna dzalika min inkaril munkar alwajib inkaruhu alal ibad, dengan meyakini bahwa itu menegakkan kewajiban ingkar munkar yang wajib dilakukan oleh setiap hamba. Nah, keyakinan seperti ini, meyakini bahwa itu termasuk ingkar munkar, yakni dengan cara tadi menyampaikan uyub, kejelekan-kejelekan atau ucapan-ucapan buruk di hadapan majlis atau perkumpulan-perkumpulan manusia, meyakini itu sebagai ingkar munkar, ghalatun fahish, ini kekeliruan yang sangat berat. Wajahlun zahir, kebodohan yang nyata. La ya'lam sahibuhu ma yatarattab alaihi minal mafasid al-idham, pelakunya enggak ngerti akibat dari perbuatannya itu berupa apa, kerusakan-kerusakan besar, fid dini wad dunya, kama ya'rifu dhalika man nawwarahu Allahu qalbahu, yang ini diketahui, dimengerti oleh orang yang Allah berikan cahaya pada hatinya. Wa arafa tariqat tariqata salafis saleh wa a'immatid din, dan mengerti cara para salafus saleh dan para imam agama ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang biidznillah taala. Sebelum diakhiri atau sebelum ditutup, jika ada mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Baik, kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Allahu qalbahu. Yang ini diketahui, dimengerti oleh orang yang Allah berikan cahaya pada hatinya. Wa arafa tariqat as-salafis saleh wa a'immatiddin, dan mengerti cara para salafus saleh dan para imam agama ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang biidznillahi ta'ala. Sebelum diakhiri atau sebelum ditutup, jika ada mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.